0: kesenangan yang sifatnya sesaat saja. Baik, kita ambil yang pertama. Khamru ahli jannah, arak penduduk surga. Alimudin, bagaimana araknya penduduk surga? Di antara minuman yang Allah Azza wa Jalla karuniakan bagi penduduk surga itu, yang Allah istimewakan penduduk surga itu al-khamr, arak. Tetapi arak surga itu khalin minal uyub, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada penyakitnya sedikit pun. Yang ada seperti khamar-khamar, arak-arak dunia. Arak dunia penuh dengan penyakit. Arak dunia baunya tidak sedap. Arak dunia buat pening dan buat mabuk. Maka tadi kita sebutkan la yusadda'una fiha wa la yunzafun. Pening tidak, mabuk pun tidak. Ini khamar surga. Maka khamar dunia itu menghilangkan akal, membuat kepala pusing dan pening, membuat perut itu sakit, bahkan membuat badan itu juga sakit, bahkan mendatangkan banyak penyakit. Bahkan cara membuatnya pun buruk, warnanya pun buruk, baunya pun buruk. Ini sifat khamar dunia. Adapun khamar surga itu khaliyatun min dzalika kulli, sunyi dari semuanya itu. Jamilatun safiyatun ra'iqah, indah, murni, ya, ra'iq. Kualitas tertinggi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ambil contoh di dalam surah As-Saffat. Bagaimana dahsyatnya yang namanya minuman penduduk surga berupa khamar ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutafu alaihim bika'sin min ma'in bayda'a ladzatin lishshahidin la fiha ghaulun la fiha ghaulun wala hum 'anha yunzafun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yutafu alaihim bika'sin min ma'in, diedarkan kepada penduduk surga itu gelas-gelas yang berisikan khamar dari sungai yang mengalir. Subhanallah. Jadi pelayan itu ambilkan kita khamarnya dari sungai khamarnya. Bagaimana warnanya? Bayda aladzatil lisyaribin. Warnanya putih bersih, bening, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Khamar itu tidak ada alkoholnya dan tidak juga membuat orang mabuk. Maka itu sebabnya sebagaimana kata Ibnu Abbas, kalau ada namanya sama, sekedar nama. Namun hakikatnya, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mana ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatara ala qalbi bashar. Maka ma'asyar al-hadirin, rahmatullah s.a.w. Sampai sini besok kita akan sambung. Maka kesimpulannya, ya, di dalam surga di antara kenikmatan itu, di samping adanya bidadari, di samping tempat tinggal, di samping istana, di samping kebun, Allah siapkan makanan. Allah Subhanahu wa taala siapkan minuman. Di antara minuman kita mulai dari al-khamar, arak. Karena di dalam surga itu ada sungai. Sungai-sungai itu Allah alirkan dari lautan. Dan jenisnya ada khamar, ada susu, ada air, ada madu. Di sana juga ada untuk mencampurnya, yaitu mata air. Ada tesni. Ya, ada pula campurannya kafur. Ada pula campurannya zanjabil. Apa? Jahe. Allah memberikan kita masuk ke dalam surga, sehingga kita mendapatkan banyak nikmat. Allah taala ala wa ala alhamdulillah rabbil alamin.
1: Dah, Sahril. Arake. Ini arak.

0: Jangan jadi orang jangan.
1: Subhanallah.
2: Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallah.
2: Jadi masa minumannya cincin-cincin waktu itu tak sampai bulan lanan yang tak pelanggannya mau pelang kekanya mengundi dari era begitu dia tolong gomnya mau beli tuak
1: dia kenal kalau bakal nanggung itu
2: itulah
1: rekaan itu itulah rekaan itu itulah keluar itulah rekaan bukan kata sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sekecil semut hitam itu kalau kebaikan nampak semuanya itulah susah ini Allah taala ala
2: wah kita ingin manusia makan minum sudah tidak utang bulan tidak untuk misalnya tetap ke sambilu salah masih
1: ada jelas ya kenapa mabunya ala batilin fahuwa batil yang dibangun di atas kebatilan ya selanjutnya batil juga itu kaidahnya sering jelas sering
2: jelas
1: Allah taala alaihi wasallam. Apa? Hi, kenapa ada nunduk tangan dua? Betok surga ini. Apa dengan ada telur pun dengan ada malu pun kena. Ya, kau?
3: Makanan dan minum pun suka. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di dunia Islam, orang kita itu tidak semua yang kita inginkan itu kita suka. Banyak orang yang tidak suka mengambil makanan tersebut. Tapi di dunia di akhirat itu apa semua makanan itu semuanya kita suka.
1: Karena itu negeri nikmat semuanya. Terus dinaram dia temeletan. Kenapa? Situasi sudah bukan lagi di tungkap pokok ini. Situasinya di surga. Di surga. Ini tak setuju buat apa? Allah taala wa
3: ala. Kadang-kadang ada salah jodoh kita ya. Karena kebanyakan kita makan itu. Nah, kalau di surga itu
1: apa benar apa gue? Pokoknya nggak sedih, mat pokok semua. Sakit tiante di dulu lah, apa lagi tuh bentuk? Ayo loh, bedah tiante nih karena tuh nali, nggak ada. Pokoknya begitu penuh, hilang udah. Itu sudah jadi pembuangannya. Kalau kita minum keringetan keluar wangi kasturi, itu sudah jadi pembuangannya. Pokoknya enggak ada namanya susah di dalam surga itu. Allah taala. Nah, Allah.
3: Ya, tentang pelayan surga itu apa ini dan memberi pelayanan itu di mereka atau dalam jiwa.
1: Enggak wildan disebut anak-anak. Ya, dan disebutkan juga yaitu anak-anaknya orang kafir yang masuk surga itu menjadi pelayan. Allah taala. Pelayan. Apa? Nah, iya nak kerja juruan ini. Nanti segar ke dini. Lalu mana? Luar biasa. Medi, cak medi. Nah.
4: Anggota baju, ya malah terpelat terutama sebagai baju soal baju kuasa baju ramalan.
1: Nah, ya Allah.
4: Jadi si minum kerana siapa ibadah dan ibadat, dikenakan ibadah dan ibadat. Bagaimana asalat minum sudah baca ibadah si minum
1: nak manggil
4: ibadah. Ibadah dan ibadat.
1: Hi, lamun Abu Bajene ya. Ibadah enggak ada bedanya. Tapi ibadah secara umum dibagi oleh para ulama kita ditindo jadi jenis dan nau'nya ya aqwal wa af'al. ucapan dan perbuatan nyata maupun tersembunyi, dicintai dan diridhai oleh Allah. Adzannau barulah banyak jenisnya, ada zikir, ada sholat, ada puasa, ada haji. Tapi ditinjau dari mahiyatul ibadah, apa itu hakikat dari ibadah? Huwa at-tazallu lillah azza wa jalla, menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi fi'lil awamir wa tarkil nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan ibadah, dan meninggalkan apa? Larangan. Itu dikatakan ibadah.
4: Alhamdulillah,
1: ibadah. Allah ta'ala wa ala. Iya, berarti kita masih di dunia kan? Pokoknya di sana itu semuanya yang nikmat semuanya. Kita lihat tadi sifatnya khamar itu baru sedikit kita ambil. Tidak membuat pening, tidak membuat mabuk. Warnanya saja apa bening. Kemudian diambil dari mana? Sungai. Kalau di sini kan di dunia butuh apa? Proses. Wah, mambu julukan. Jelas apa?
4: Jelas.
1: Baik, apa benar tukang sembelih korban mesti menyebut namanya? Sebut namanya. Karena Nabi mencontohkan penyebutan nama Allah Mahadat, Allah taqabbal minni wa an ahli baiti, terimalah dariku dan keluarga ku, kata Nabi. Ya, silakan Bapak Yusdi.
0: Niki rahimahan Ustaz, menurut yang dia, jadi kan menyebutkan lain datang ke
1: Ibadah, tapi siapa nak? Mungkin mungkin mungkin. Tulah kami pikiran, nanti pikiran kita ibadah, pemikiran lau. Semurah tu pikiran, tapi nyuruh dan tak. Selaput, ini kita tahu kena. Ini kan ini sabul dah. Ini kuasa Allah ini. Lah aku pikiran, nabi pikiran belajar tauhid, la ilaha illallah, ya apa itu tauhid, berapa macamnya, itu pikiran sesurut isi agama, no. Ini hal-hal apa? Ah, pecat kan? Coba ini mikir alat ni sabol lah macam.
0: Jadi kita
1: takut itu bagian dari taat pada tempatnya. Tapi taat inilah, ya, patuh, nurut, ya, segala bentuk kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla dikatakan taat. Nah, takut itu bagian dari taat. Karena Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Ketika kita takut kepada Allah, berarti kita sedang taat, kita nurut kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas apa?
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Misalkan taat
1: asal kita melaksanakan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala wa'ala nabi
4: beri
1: Ya Allah, jawab pikirannya Humaydi ini betul, masya Allah. Lebih ini inu-inu ya kan? Bukan. Berbeda lah di surga itu. Nusai melelot ini dah pe. Laut surga ini bukan laut di sini. Mas Bedi? Kalau sini kan asin. Coba lihat kan bedanya. Laut apa? Madu. Laut susu. Laut air? Tawar. Kemudian laut apa? Khamar kan? Empat ini. Ini surga. Dunia paling
5: ayah asin banget.
1: Ya semedi, jauh ini pikirannya.
5: Masya Allah,
1: luar biasa. Kau cie.
3: Saya menjelaskan kalau suatu acara pengarangan peristiwa dan masyarakat kita dilarang datang karena hak kita sudah diputus
1: oleh mereka itu.
3: Nah, terkait dengan kematian ini, saya apakah kita ikut sampai selesai acara mereka? Itu apakah kita selesai pengumuman kepada orang-orang masing-masing?
5: Sebentar, warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kau sudah bertanya mulai. Ah, baik.
1: Jawabannya sebagaimana disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dia disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ini fikihnya Imam Ahmad bahwasanya ketika ada orang meninggal dunia, ya, lalu orang hidup berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita kembali meninggalkannya. Sebab yang punya hak itu orang mati. Hak orang mati tidak gagal karena kesalahan orang hidup. Sampai mana? Sampai selesai penyelenggaraan dan jenazah sesuai dengan petunjuk Nabi. Maknanya selesai pemakaman, selesai kita berdoa, sudah baru kita pulang. Allah Ta'ala wa'ala. Alimuddin. Sok temene dia kula pirana undang tepawir neka gak perlu. Sebab apa? Kita dibuat punya lengkap, memiliki di surga itu. Bayangkan yang terakhir saja seperti dunia 10 kali di peserta fasilitasnya sudah itu.
5: Allah Ta'ala wa'ala.
1: Haji Mas'ud ada? Pak Jundi?
6: Sedang aksiku berada di atas air,
1: Wakana dulu.
6: Apakah air yang dimaksudnya berasal daripada madu yang surga?
5: Allah ma'alam. Tidak ada penyebutan seperti itu. Allah ma'alam. Hanya disebutkan wakana arsyibu alal ma'alam. Ta'ala wa'alam.
1: Nah, ada mantap?
6: Iya.
1: Sudah.
3: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakallahu khairan.
3: Ini Ustaz, yang di surga itu ada namanya Na'im begitu.
1: Apa karena?
3: Na'im. Yaitu kenikmatan begitu. Sedangkan di dunia ini ketenangan.
1: La ilaha illallah.
3: Ya ini Ustaz, keinginan hati ini, walaupun kita ada itu langsung yang kita berdoa dulu jadi terbuangkan
1: doa. Pokoknya ada keinginan, dia datang sudah. Pokoknya tidak bisa kita bayangkan sudah, Pak Guru. Pokoknya ada santai terjadi raja aja, maka jadi tinggal kita dilayani. Kenapa? Karena di dunia kita sudah bersusah, Pak. Payah. Kul washrabu hani'an bima aslaftum, dikarenakan perbuatan kalian yang sudah berlalu di dunia itu.
5: Allah Ta'ala wa'ala.
1: Ini Abu Sahab lumul ini. Membaca yang tahadis dulu. Ada Encik, tak ada? mati nak kaya nakmu ya kita habis yang enang diri abu sahab soal ini lamun tak kuat ini mana melihat itu menek anak ino kita masih di pungkang lau kita berarti masih di dunia di akhirat sudah enggak ada la yataghawwaru tidak buang air besar wa la yantakhitu tidak punya ingus tidak punya liur dan tidak punya juga atau dan tidak juga yaitu buang air kecil. Bagaimana ketika mereka minum berubah nanti menjadi keringat, keringatnya kasturi. Kalau yang sudah kenyang perutnya lalu mereka sendawa, begitu sendawa hilang sudah isi perut itu sudah. Subhanallah. Dan mudah-mudahan terutama bebesat kan ya aluknya mereka. Jelas apa? Nara masih yang no, sirik-sirik itu no, angkel letak sian dan perantakan wadah ini no, turun tetangga lalu terjadi. Jelas tak?
6: Karena jalan kerjaan di malam tu, makanya mesti dah kalian tu sama salah.
1: Bagaimana?
6: Sama kalian tu semua salah kalian tu.
1: Saya menungkat kan?
6: Alat tungkat yang berbayar dengan
1: nah, ada itu. Pengenasnya 5 derajat hadisnya Hasan dan Qara'a ayat al-Kursi itu

0: 啊，不让吃的。
1: 嗯。
0: 啊，校长，我还有
1: 一个。嗯。
0: 最近的时候大概入入到了15万人因为从应该来讲的双目心理。
1: 嗯。
0: 我把它读过专门的概念是不是什么关系
1: 好吧。
0: Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang tuanya. Sementara mereka juga dijadikan sebagai pelayan-pelayan di surga. Sementara dalam penjelasan itu juga bahwa sifat-sifat dari ahli surga itu pertama mereka berusia 33 tahun dan postur tubuhnya tingginya 60 hasrat. Ini sepertinya bagaimana sahaja.
2: Tidak ada masalah. Terima.
0: Mereka di surga akan memilih-milih
2: kata atau kata
0: seperti
2: Allah wa'alam kita tahu Allah wa'alam. Tapi disebut yang menjadi pelayan itu anak-anaknya orang-orang kafir. Karena pendapat sebagian para ulama kita, anak-anak orang kafir itu tidak diuji, tapi dimasukkan juga ke dalam surga. Allah wa'alam bagaimana? Apakah mereka tetap kecil? Karena yang keumumannya semua penduduk surga itu abna salah salah salfi umurnya 33. Allah a'lam. Abu Abbad. Oh kosong kah? Kau yang di belakang. Cik tak ada ya?
3: Kan kita jadi manusia ini, kalau kita keluar malam, takut ini, takut itu, begitu siapa juga, akan kita kurang bersahur.
2: Itu jelas lah. Keluar takut ini, takut ini. Kalau benar-benar menakutkan itu wajar. Mana dia? Ada perampok, rompak, ada begal. Ini wajar. Tapi apa? Enggak ada hujan, enggak ada angin, takut terus. Nah, ini berarti tauhidnya perlu diperbaiki. Jelas sekali. Allah taala wa'ala. Baik, demikian para hadirin yang terhormat dan hadirin. Nanti malam kita sambung di pasaran tempat insyaallah taala kita buka lagi. Kemudian khutbah jemaah insyaallah di Kroya Raya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk tetap sehat semangat untuk mengejar surga ini para jemaah. Memang surga ini harus dikejar karena Allah mengatakan sabiqu apa berlomba ayat yang sari'u segera.

0: الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

0: Tes, tes.
1: Sudah, tes tesnya. Teman-teman yang suka nonton tayangan di channel Rico The Series, ingat, pencet tombol subscribe-nya ya, kayak gini nih.
2: Iya, ayo, pencet tombol subscribe-nya.
1: Hei, robot.
3: Saya, Shadow X.
1: Udah pencet tombol subscribe. Awas ya.

يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون

我们

أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا

نبات الأرض فأصبح هشيماً

وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم

صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ

ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان

Seberat apakah 20 gram itu? Dua puluh gram.

tak sebanding kemampuan tubuh yang kuat. Tapi seringan itulah beban yang tak sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang,

Senapak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya. Sebab ini bukan perkara ringan.

0: Assalamualaikum teman-teman. Rico dan Kio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam.
1: Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Teman-teman, siap-siap sholat yuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Setelah itu, teman-teman, takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir.
0: Allahu Akbar.
1: Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini.
0: Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran.

0: الفرج والبرج.
1: Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca Ta'awudz dengan sir atau pelan.